0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Jangan lupa di enjoy-nya. Masih bersama Slang buat Sobat Inspiratif. Kota Batu Radio, inspiratif tanpa batas.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: beautiful. I'm all for it.
1: Back on the fucking track.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo, kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Okay, hari ini saya nggak tahu saya mau bahas apa karena sebenarnya saya hari ini sudah membuat sebuah tema gitu ya untuk dibahas hari ini. Tapi mungkin temanya gak terlalu menarik, jadi mungkin kalian gak pengen dengerin tema ini gitu. Jadi kita akan ngobrol selama yang saya bisa begitu ya, karena memang belum ada pemberitahuan dari pemimpin atau dari grup inspiradio.id begitu. Mungkin karena memang mereka sedang sibuk dengan konten barunya, jadi mungkin konten-konten yang lain agak kurang diperhatikan begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma pengen ngobrol aja di sini menemani kalian yang memang masih hidup hari ini, masih memberikan sebuah semangat kepada saya. Okay. Sebenarnya tema hari ini tuh saya mau memberikan sebuah tema tentang kecanduan game online begitu. Nanti akan saya bahas sedikit tentang game online gitu ya. Cuman mau ngobrol aja sekarang karena emang lagi pada sibuk begitu ya. Dan juga beberapa hari ini cuaca sedang sangat agak memburuk gitu, apalagi tadi di Surabaya dan Sidoarjo anginnya sangat kencang dan tadi lampu mati gitu. Jadi saya sempat khawatir kalau saya nggak bisa siaran gitu karena memang lampu mati, sinyal turun dan angin kencang banget. Tadi lihat di berita banyak banget atap rumah yang berterbangan dan pohon tumbang di daerah Sidoarjo dan Surabaya gitu. Jadi tadi di rumah saya juga begitu, tapi sekarang saya bela-belain untuk tetap siaran walaupun sekarang hujan dan dingin banget gitu. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang memang akan mendengarkan begitu, supaya kalian lebih santai aja, nggak dibebani dengan informasi-informasi yang memang yang memang berat gitu. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol aja gitu biar semakin hangat gitu. Iya, dan hari ini tadi saya dan saya juga mau minta maaf sama kalian kalau durasinya enggak selama seperti biasanya gitu ya, karena emang saya maunya cuma ngobrol-ngobrol aja sekarang gitu.
dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan juga. Dan kalau ada background suara hujan, jadi tolong untuk dimengerti gitu ya, karena emang suara hujan ini mengkhawatirkan gitu. Di daerah rumah saya khususnya, atau di daerah Sidoarjo dan Surabaya lainnya gitu, itu memang rawan terhadap banjir gitu. Jadi kemarin ada yang banjir sampai 3 hari enggak surut-surut gitu. Jadi ya sekarang juga seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali kepada kru-kru atau RJ-RJ lain atau pendengar Inspiradio yang mendengarkan ini gitu ya. Saya minta maaf sekali kalau memang gak maksimal hari ini, karena mau bagaimanapun juga saya harus apa ya, saya harus siaran gitu untuk menyapa anak-anak gitu. Dan saya gak bisa kalau terus-terusan khawatir bahwa hari ini hujan dan akan banjir terus saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih baik saya di sini ngobrol dengan kalian gitu. Dan nggak lupa buat teman-teman yang mendengarkan, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau ingin berbagi informasi juga monggo gitu ya. Soalnya saya dan kondisi yang sekarang gitu memang tidak memungkinkan untuk berlama-lama untuk memberikan informasi gitu. Karena kemarin ada yang curhat ke saya, kenapa kok saya ambil tema kecanduan game. Karena minggu lalu ada yang curhat ke saya, dia mengeluh tentang kecanduan game gitu. Jadi itulah kenapa saya mengangkat tentang pentingnya membatasi atau mengendalikan diri dari game. Bahwa sebenarnya sejarahnya ya, game ini itu hanya untuk selingan ketika kita bosan begitu, bukan jadi seperti sekarang game itu jadi apa ya, jadi kompetitif gitu. Ini sorry kalau misalkan saya ngomongnya juga agak belibet, atau misalkan saya lebih banyak diem karena saya juga sedang cari-cari bahan-bahan tentang kecanduan game ini. Sebenarnya tadi sudah saya simpan gitu ya bahan-bahannya, tapi tiba-tiba lampu mati, terus kemudian baterai habis, ya udah hilang gitu. Jadi sekarang saya lagi nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya tadi saya melihat bahwa ada beberapa kasus tentang game online gitu. Tapi sebelum itu saya mau bilang kepada kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan saya minta maaf kepada kalian yang mendengarkan, atau kepada RJ-RJ atau kru-kru dari Inspiradio
yang mungkin saat ini saya tidak bisa maksimal gitu. Nah, ini dia. Ada kasus-kasus tentang kecanduan game. Sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan mungkin kalian juga menemukan di orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian sendiri yang mengalami kecanduan game. Karena memang dengan teknologi yang maju dan teknologi yang tinggi seperti ini, seperti zaman sekarang, itu membuat kita atau para pengguna media sosial atau para pengguna teknologi itu dimanjakan oleh beberapa fitur, bukan fitur ya, beberapa grafik, beberapa hal tentang game ini yang buat kita suka atau yang buat kita merasa apa ya, merasa masuk ke dalam game tersebut gitu. Jadi semakin tinggi teknologinya, maka gamenya semakin bagus. Dan game yang semakin bagus, bukan gak mungkin orang-orang yang memainkan game tersebut itu jadi kesenangan. Jadi dia agak-agak lupa dengan waktunya gitu. Dan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat menangani 100 pasien kecanduan game sepanjang Januari hingga November 2019. Rata-rata setiap bulan ada 10 pasien yang ditangani. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa dan Remaja Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Lina Budianti, kepada Kompas tahun lalu mengatakan pasien yang ditangani rata-rata berusia remaja antara 15 sampai 17 tahun. Bahkan ada satu pasien yang masih berusia 3,5 tahun. Dan dilansir dari pemberitaan kompas.com pada 29 November 2019, psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Ade Kurnia Surawijaya mengatakan kecanduan game atau gawai bisa mengganggu fungsi personal seperti mengganggu belajar, pekerjaan, dan aktivitas umum lainnya. Kecemasan yang dimaksud, kalau dia nggak pakai gawai, dia cari. Apalagi kalau gawainya hilang, ketinggalan, dan dia akan cari-cari. Atau bisa sampai keringat dingin, jantung berdebar, nafas lebih cepat, bisa sampai serangan panik. Dia mengatakan pasien kecanduan game online butuh konseling bila telah lupa waktu, sulit konsentrasi, dan antisosial. Nah itu yang jadi concern para ilmuwan psikologi saat ini gitu ya. Karena sebenarnya nggak hanya game teman-teman, tapi banyak hal kayak media sosial atau konten atau apapun itu yang memecah kebiasaan yang ada di masyarakat dan memecah norma-norma yang ada di masyarakat begitu, hanya demi sesuatu yang memang melegakan dirinya gitu. Dan beberapa kali saya membahas tentang kecanduan, mulai dari media sosial sampai sekarang game. Sebenarnya dalam psikologi juga mengenal istilah kecanduan dan mengapa itu bisa jadi kecanduan dan merusak kesehatan mental. Itu karena memang beberapa gejala itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi kalau dari psikologi itu ngukurnya dari situ. Jadi manusia di psikologi itu kan setiap usia atau perkembangan manusia
itu mempunyai tugas masing-masing, sama kayak bayi yang baru yang akan jadi anak-anak begitu. Itu punya tugasnya masing-masing walaupun dia masih bayi gitu ya. Dari umur berapa dia drop dulu, dari umur berapa dia bisa merangkak tapi mundur dulu, tapi kemudian dia merangkak, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengenal ayah, ibu, dan orang-orang lain. Itu psikologi mempelajari tentang itu, tentang perkembangan si bayi begitu. Jadi setiap bayi yang normal itu perkembangannya dari mulai dari berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini, berapa bulan seperti ini begitu. Sama juga dengan orang-orang yang masuk ke usia tertentu gitu. Semua usia itu punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri gitu. Walaupun usianya sampai 100 tahun, 200 tahun, ya enggak ada sih yang 200 tahun. Tapi kalau usianya sampai 100 tahun itu punya tugas perkembangannya sendiri begitu. Nah, yang jadi sebuah masalah atau sebuah gangguan itu adalah ketika dia tidak memenuhi tugas dari perkembangannya gitu. Misalkan harusnya anak umur 12 sampai 14 tahun harusnya dia belajar bermain, mengenal teman-temannya, membuat kelompok, atau memang menyerap hal-hal baru begitu. Nah, kalau itu saja beberapa dari tugas perkembangannya tidak terlampaui hanya karena suatu aktivitas kayak nge-game, main sosial media, main TikTok, terus kecanduan drakor kayak kemarin yang saya bilang. Jadi Nijikon. Sorry, saya agak lupa. Jadi Nijikon gitu. Nah, yang begitu-begitu yang memang merusak merusak dirinya gitu ya. Bentar. Ya, yang seperti itu yang merusak dirinya gitu, yang membuat dia menjadi enggak normal seperti kebanyakan orang gitu. Dan psikologi ngelihatnya dari sana gitu. Jadi kalau misalkan kalian terganggu aktivitasnya dan perkembangan kalian itu terganggu hanya karena suatu hal, nah suatu hal tersebut adalah pemicu atau kalian sendiri yang jadi punya gangguan kesehatan mental gitu. Iya. Dan kenapa saya pakai lagu sekarang, karena background lagu ya, karena biasanya nggak pakai background lagu, sekarang pakai background lagu karena emang hujannya terus di sini, jadi saya tutupin pakai background lagu gitu. Oke. Ada kasus yang pertama ini yang terdaftar di di artikel ya, yang tertulis di artikel gitu.

Oke. Yang pertama adalah siswa SD bolos sekolah 4 bulan karena kecanduan game. Bolos 4 bulan. Di fotonya gila. Di fotonya itu sampai ibunya didatengin kepala dinas pendidikan. Bolos 4 bulan. Dia sampai didatangi kepala dinas pendidikan karena dia kecanduan game dan dia bolos sampai 4 bulan. AN yang berusia 12 tahun, siswa kelas 6 SDN Banjar Panjang, Kabupaten Magetan, bolos sekolah 4 bulan gara-gara kecanduan game online. Setiap hari AN baru tidur jam 5 pagi dan baru bangun jam 4 sore. Sementara sore sampai jelang fajar, AN sibuk bermain game online. Sayem, umurnya 65 tahun, sang nenek mengaku tak bisa berbuat banyak. Sang suami, Mariman, umur 70 tahun, juga tak pernah melarang cucunya main ponsel hingga pagi hari. Bahkan Sayem harus mengeluarkan uang Rp27.000 setiap hari untuk membeli pulsa. Saya kerja membuat lempeng ini saya enggak tahu. Meski tak seberapa hasilnya, uang itulah yang saya pakai untuk beli pulsa setiap hari untuk main game online cucu. Saya yang belikan, wong dia tidak mau keluar kamar, ucapnya. Ia bercerita AN dirawat olehnya karena orang tuanya merantau ke Kalimantan untuk berjualan bakso. AN sendiri sudah 5 tahun terakhir tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah ini yang jadi permasalahan. Udah dia enggak, yang namanya anak usia 15 tahun gitu ya, sudah dia enggak bisa ngontrol dirinya dan enggak ada yang ngontrol gitu, udah dibiarin aja gitu. Jadi ini juga

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Dia bahkan dapat embel-embel keren gitu dari teman-temannya. Saya tahu itu, tapi seatlet atletnya pemain game, sekaya-kayanya YouTuber yang main game, itu kan mereka juga harus membatasi waktu dia untuk bermain game gitu. Karena memang sebuah godaan yang besar ketika kita melihat orang lain bisa sukses hanya karena melakukan hobinya begitu, terus mereka dapat benefit atau uang dari hobi tersebut gitu. Jadi kepengen semua orang yang punya hobi yang sama gitu. Ya, yang bikin ini ya yang memang jadi masalah bagi setiap orang, karena gak semua orang bisa bermain game dengan baik, karena gak semua orang juga bisa menjadi atlet, dan gak semua orang juga bisa dapat kesempatan untuk dia bermain game dengan baik gitu. Karena yang kita tahu game ini, kalau untuk bermain game ya, modalnya cukup besar untuk bermain game aja gitu. Modalnya cukup besar banget, mulai dari wifi atau kuota internet, terus apa? Terus apa namanya?

Iya, mulai dari modal yang cukup besar begitu ya, sampai ke skill yang cukup mumpuni. Ya kalau memang skill itu bisa diasah ya nggak masalah sih, karena memang nggak semua orang berbakat untuk bermain game tersebut gitu. Tapi memang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemain game yang bagus, yang baik gitu. Tapi kan kita harus juga mengukur diri kita, kapan kita harus latihan, kapan kita harus berhenti gitu. Karena kalau kita terus-terusan latihan, kita malah lupa bahwa sebenarnya latihan kita itu untuk hal-hal yang memang di luar game tersebut gitu. Memang menyenangkan sekali bermain game, tapi kita juga harus paham bahwa real life atau bukan dunia game itu juga penting, karena kalian hidup di real life bukan di game gitu. Oke. Kasus yang selanjutnya adalah laptop game rusak. Pria di Bogor bunuh sopir taksi. Ini sudah terkumpul semua. Apa namanya? Bahan-bahan saya. Tapi sepertinya tidak akan saya bawakan hari ini. Yang saya bawakan hanya tentang kasus-kasus ini saja, karena memang terkendala banyak hal gitu ya. Oke, selanjutnya FP umur 25 tahun, warga Cibinong, Kabupaten Bogor, nekat

bunuh sopir taksi online karena ingin mengambil uang milik korban. Kepala polisi FP, kepala polisi mengatakan bahwa FP mengaku butuh uang Rp180.000 untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Bagi FP, laptopnya merupakan alat untuk mendapatkan uang dari bermain game online. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun, Komisaris Niko Adiputra menyebut pelaku kecanduan game online. Game online ini satu-satunya sumber pendapatan dia. Karena laptopnya rusak, pelaku tidak bisa bermain game online. Sumber keuangan dia itu tidak ada lagi. Niko menjelaskan FP mencari cara bagaimana mendapatkan uang untuk memperbaiki laptopnya. Ia lalu memesan taksi online dengan menggunakan akun milik orang lain dengan tujuan Tajur Bogor. Saat di lokasi, pelaku sengaja memberikan uang pecahan Rp100.000 agar korban mengeluarkan uang kembalian. Pelaku ini sudah merencanakan semuanya, dia juga sudah menyiapkan kater sebelum pesan taksi online gitu. Ya emang begitu ya, kalau emang udah kepepet. Dan sebenarnya itu bukan kecanduan, tapi memang kebutuhan dia gitu ya. Ya emang kecanduan itu meningkatkan kebutuhan kita akan sesuatu hal yang memang kita candu gitu. Tapi mau bagaimana lagi, yang sudah terjadi kita doakan semoga itu yang terakhir kalinya gitu ya. Kasihan orang cuman cari uang yang enggak seberapa, tapi kemudian balasannya nyawa gitu. Karena cuman orang yang main game doang gitu.

kita lanjut ke yang selanjutnya. Iya iyalah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada 3 anak di Semarang dirawat karena kecanduan game. Psikiater RSJD Amino Gondo Utomo SD Anggra ini mengatakan 3 anak yang rata-rata berusia 9 tahun harus menjalani terapi karena kecanduan game. 2 pasien benar-benar murni adiksi atau kecanduan game. Satunya lagi didiagnosis gangguan jiwa karena main game terus, ujar Hesti saat dikonfirmasi. Hesti mengatakan RSJD Amino sebenarnya menerima banyak pasien, tapi hanya 3 orang yang didiagnosis adiksi berat. Kalau yang overlap dengan diagnosis lain banyak, tapi yang kasus adiksi berat tidak terlalu banyak. Menurutnya salah satu pasien yang harus diterapi bisa menghabiskan waktu selama 8 jam untuk bermain game. Kalau adiksi game, dia menggunakan waktu sehari di atas 8 jam sehari. Setiap hari terus mengulang rutinitas itu bukan sekedar untuk refreshing atau rekreasi gitu. Jadi saya sambil ganti-ganti lagu karena beberapa lagu saya emang tidak jelas audionya. Ya, kalau di psikologi, di ilmu kesehatan mental itu melihat atau mengenal beberapa tingkatan adiksi. Yang pertama adalah adiksi ringan, sedang, dan berat. Mungkin dari namanya aja kalian sudah tahu ya, sedang, ringan, dan berat. Yang ringan ya ringan, yang sedang ya sedang, yang berat ya berat. Bukan. Karena yang ringan ini kalau dilihat dari durasi juga gak terlalu banyak gitu ya, gak terlalu lama. Kalau dilihat dari sering atau tidaknya juga gak terlalu sering, karena dia sangat apa ya, ringan, sangat sebentar sekali. Terus ya begitulah, setiap naik atau setiap atau semakin lama atau semakin sering akan mengarah ke adiksi berat begitu. Nah, buat yang adiksi berat seperti ini, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Orang-orang yang gak bisa lepas dari game, orang-orang yang gelisah ketika tidak ada game di hidupnya, orang-orang yang memang tidak bisa bermain game, orang-orang yang gak bisa lepas dari game, dia akan susah mengendalikan dirinya jika gak ada game tersebut. Itu yang masuk ke adiksi berat gitu. Jadi bahkan sampai ada yang nangis, marah, cemas, terus gelisah gitu. Ya kayak orang-orang yang kena adiktif narkoba begitu. Jadi dia kecanduan game, terus kemudian dia gak bisa mengendalikan hidupnya gitu. Jadi ketika game itu direbut dari dirinya atau dijauhkan dari dirinya gitu, dia jadi berperilaku yang di luar kebiasaannya, yang
di luar normal. Ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sampai menangis, ada yang sampai mukulin diri sendiri gitu. Itu kan gak normal banget. Dan anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu memang butuh penanganan khusus gitu. Gak perlu langsung diambil gitu handphonenya, dia akan jadi stres dan akan memperburuk dirinya gitu. Dikurangi pelan-pelan gitu. Dia harus, kalau emang dia butuh latihan untuk bermain game, harus dikasih jam, dibatasi jamnya. Dari jam segini sampai jam segini, atau hanya perlu 2 jam, hanya perlu 4 jam gitu untuk bermain game gitu. Harus dibatasi gitu ya. Nah, ini kasus yang terakhir adalah kecanduan puluhan pelajar di Solo diterapi. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arief Zainuddin Kota Surakarta Alia Himawati mengatakan ada puluhan pelajar yang menjalani terapi karena kecanduan game online. Pasien anak kecanduan game online yang menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta rata-rata dari jenjang sekolah dasar hingga SMA kelas 1. Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, ada yang mau sekolah, tidak mau makan, pada akhirnya disebabkan karena game itu. Menurutnya, pada tahun ajaran baru ada 35 anak yang harus menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta. Bahkan 2 orang harus menjalani rawat inap di RSJD Kota Surakarta dan di sana menjalani rawat jalan. Yang rawat inap kemarin ada 2 anak kelas 3 SMP dan satunya kelas 1 SMA, tapi sekarang sudah tidak ada, mereka baru pulang minggu kemarin. Gitu. Ya, gitulah tentang kasus kecanduan game online. Sebenarnya banyak banget yang sudah saya siapkan buat kalian, tapi karena sesuatu hal, jadi saya nggak bisa mengatakan atau memberikan informasi kepada kalian secara lengkap begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal, saya cuma pengen ngobrol aja kepada kalian, sedikit curhat, dan bukan curhat sih sebenarnya, sedikit cerita kepada kalian atau sekedar info kepada kalian kenapa saya tidak bisa memberikan sebuah informasi atau siaran dengan baik hari ini. Karena memang hari ini sedang sibuk semua. Semua orang sedang sibuk gitu ya, saya juga sibuk gitu. Dan mungkin hari ini dan jam ini memang baik untuk tidur, untuk menikmati hawa dingin hari ini, apalagi sekarang hujan dan anginnya terlalu kencang. Jadi saya minta maaf kalau misalkan saya
audionya terputus-putus gitu ya. Saya cek tes. Jadi minta maaf kalau audionya terputus-putus begitu, karena memang sinyalnya agak, nggak tahu, di sini sinyalnya agak buruk. Ya doakan saja semua akan baik-baik saja, semua kembali normal, dan saya doakan kepada kalian semua untuk tetap bahagia keesokan harinya, dan saya akan doakan kepada kalian semua bahwa semua masalah yang kalian alami, kalian akan menemui sebuah ketenangan yang sangat panjang gitu. Dan semoga

dan semoga kalian juga menemukan solusi. Waduh, solusi. Menemukan berbagai solusi dari masalah yang kalian alami hari ini gitu. Oke. Okay?

pingin banget. Jadi saya mau ngomong apa lagi ya? Saya tutup aja mulai hari ini. Gak enak banget tutupnya. Tapi memang openingnya juga gak seperti biasanya ya, karena memang seperti ini kondisinya. Dan saya benar-benar minta maaf banget buat teman-teman di inspiradio.id yang mendengarkan ini mungkin. Dan terima kasih buat kalian yang tetap

Oke, saya mau pamit. Belum 30 menit memang, belum 1 jam memang. Tapi saya harus berpamitan kepada kalian semua. Dan pokoknya doa yang baik-baik buat kalian. Semoga kalian menjadi pribadi lebih baik, semoga rezekinya ditambah, semoga semua keinginannya terkabul gitu ya. Ya pokoknya yang baik-baik, dan semoga Inspiradio juga semakin gede, semoga Inspiradio juga semakin menjadi radio nomor 1 di Indonesia gitu. Sayang. RC dan tuan rumah dari Mental Mantul mau pamit undur diri.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, di mana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Inspiradio ID.
2: Hai. Balik lagi sama Upi. Setelah tadi kita bercerita tentang gadis muda yang berasal dari negeri Cina, sekarang kita pindah benua. Kita beralih ke Eropa. Sorry, ke Amerika. Kita beralih ke Amerika. Ada seorang laki-laki yang penampilannya cukup sangar, badan besar, kulit gelap. Tapi siapa sangka hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau kata orang, jangan menilai buku dari sampulnya. Rasanya ungkapan ini tepat untuk seorang pria yang bernama Mark Bustos. Kita sebut saja Mark. Mark ini adalah seorang penata rambut di kota New York yang bekerja di salon yang cukup mahal dan terkenal. Dia bekerja dari hari Senin hingga Jumat dan punya waktu luang di hari Sabtu dan Minggu. Alih-alih menghabiskan waktunya untuk berlibur, Mark lebih memilih menghabiskan akhir pekannya dengan cara memberi layanan potong rambut gratis bagi para tunan wisma di New York dan kota-kota lainnya. Kisah ini sebenarnya sudah banyak dirilis di dunia maya, dibagikan oleh beberapa netizen. Karena aksinya yang selalu ia lakukan di tempat terbuka. Setiap waktu luangnya di Sabtu dan Minggu, atau lebih sering di hari Minggu, Mark akan berkeliling kota untuk mencari para tunawisma yang membutuhkan bantuannya. Dia akan menghampiri tunawisma tersebut, tentunya tunawisma yang menurut dia perlu dipertampan atau bercantik, perlu dipotong dan ditata lagi rambutnya. Mark datang dan mengucapkan satu kalimat yang sederhana namun penuh makna. Mark berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Anda hari ini." Dan tentunya, sebagian besar tunawisma tidak menolak. Dalam satu hari, biasanya dia menargetkan untuk dapat memotong atau merapihkan penampilan 6 orang. Kurang lebih 6 orang. Mark yang berusia 30 tahun telah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2012. Semuanya berawal ketika dia pergi mengunjungi keluarganya di Filipina. Saat itu, dia menyewa kursi dari seorang tukang cukur lokal untuk memberikan potongan rambut gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitar lingkungan keluarganya. Dan pada saat itu cukup banyak mereka yang datang. Rasanya begitu menyenangkan. Begitu pendapat Mark menyenangkan ketika dia bisa melihat senyum-senyum dari wajah orang-orang yang dia bantu. Perasaan senang itu yang dia bawa kembali ke New York. Tidak hanya di New York, Mark juga telah melakukan perjalanan ke Jamaika, ke Costa Rica, ke Los Angeles untuk memberikan potongan rambut gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar untuk potongan rambut yang layak. Mungkin kalau dilihat-lihat, sepertinya potong rambut itu bukan hal yang mahal untuk dilakukan. Tapi di negara-negara tertentu, di kota-kota tertentu, contohnya di New York ini, atau di kota seperti di Tokyo, di Taipei, potong rambut itu membutuhkan biaya yang besar. Bagi mereka yang tunawisma, jangankan untuk pergi potong rambut, makan saja belum tentu mereka akan mendapatkan makanan yang layak setiap hari. Sekali lagi, bantuan ini datang bukan dengan memberikan uang, melainkan mendedikasikan kemampuannya, keahliannya secara cuma-cuma untuk mereka yang membutuhkan. Nah, dari ratusan orang yang ditemui Mark, ada satu cerita yang berkesan untuk Mark. Pria ini namanya Jemar, Jemar Beng. Setelah menawarkan layanan potong rambut gratis untuknya, Mark memutuskan untuk juga memberikan makanan. Mark bertanya apa yang Jemar inginkan untuk makan. Namun karena setiap hari Jemar hanya mendapatkan makanan sisa, dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia makan. Jemar sama sekali tidak mengatakan apapun sepanjang proses rambutnya dirapihkan. Begitu juga selama ia menikmati makanan yang diberikan oleh Mark. Jemar hanya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Jemar melihat wajahnya setelah rambutnya dirapihkan oleh Mark. Hal pertama yang dikatakan Jemar kepada Mark adalah, apakah Anda tahu siapa yang membutuhkan pegawai? Mendengar kalimat itu, Mark merasa sangat bahagia. Mark merasa ternyata hal yang menurut dia kecil untuk dilakukan, sekadar memotong rambut dan memberikan makanan, ternyata sudah berhasil memotivasi orang, seorang tunawisma yang sudah lama putus asa mencari kerja, untuk kembali mulai bekerja, kembali mulai mencari kerja, bersemangat kembali.

Mark selalu memberikan layanannya di area terbuka, seperti di sudut jalan, di trotoar, selalu di tempat terbuka. Hal ini dia lakukan supaya orang lain terinspirasi untuk berbuat baik kepada mereka yang kurang mampu. Kita tidak pernah tahu hal kecil yang kita lakukan berdampak seperti apa untuk orang lain. Mungkin terkadang kita melakukan tanpa sadar, melakukan tanpa niat, untuk dilihat, melakukan tanpa niat, untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Terkadang kita melakukan hanya untuk kebahagiaan diri kita, melihat senyum mereka. Hal kecil menurut kita, tapi bagi orang yang kita tolong, dampaknya bisa jadi luar biasa.

dunia ini memang terkadang lucu. Mereka yang tampak luarnya seram, mereka yang perawakannya sangar, terkadang punya hati yang lebih lembut daripada mereka yang terlihat seperti malaikat.

Terkadang kita takut pada mereka yang sulit senyum, padahal hatinya bercahaya. Tapi kita mendekat pada mereka yang banyak senyum, tanpa kita tahu apa maksud dari senyumnya.

0: Terkadang kebaikan bukan butuh kata-kata. Kebaikan itu butuh tindakan nyata.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi

0: coaster seperti pasien saya gitu ya, sering menjalani senam kognitif yang rumit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Selain itu, ghosting juga bisa jadi hasil dari serangkaian keyakinan tertentu tentang kencan gitu. Beberapa orang menganggap ghosting jadi cara menemukan orang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama dan melihat kehidupan kencan sebagai penelusuran menemukan pasangan ideal. Mereka tidak percaya bahwa hubungan bisa tumbuh atau berubah atau ketertarikan semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak memiliki mindset berkembang tentang asmara gitu. Iya, karena memang ada cara kerja otak kita gitu ya, yang apa ya, yang secara natural dan alami, bahwa sebenarnya otak kita itu apa ya, terlalu fokus untuk informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nih apa ya, jika kita menjalin hubungan gitu, kita percaya bahwa sebelum kita menjalin hubungan, kita percaya bahwa orang ini akan tertarik kepada saya, atau orang ini akan naksir kepada saya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa apapun balasan dia, itu akan diterjemahkan oleh otak kita untuk sebuah ketegasan bahwa keyakinan kita yang sebelumnya itu benar gitu. Jadi memang ada apa itu namanya, memang ada bagian yang memang titik oleh otak kita gitu. Ini lagunya apa ini? Kok gak ada?
1: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

tadi fobia spesifik ya. Lalu selanjutnya adalah fobia kompleks. Karena ada dua jenis dari fobia, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu kondisi tertentu. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis lagi, ya. Jadi fobia ini ada dua jenis. Satu fobia spesifik, satu fobia kompleks. Nah, fobia kompleks ini dibagi dua lagi, yaitu agorafobia dan fobia sosial. Agorafobia ini adalah rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Jadi agorafobia ini adalah rasa takut kalau kalian di tempat atau situasi yang membuat kalian sendiri itu nggak bisa keluar dari situasi itu gitu, misalnya kebakaran atau di apa ya, lumpur hisap atau di pulau terpencil begitu. Jadi kalian susah untuk kaburnya. Nah, itu namanya agorafobia begitu. Dan jenis yang kedua adalah fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Di sosial atau situasi atau kondisi sosial tertentu gitu. Kayak orang nolep gitu, kayak orang nolep. Jadi dia pertama enggak tahu harus berbuat apa di depan apa namanya orang banyak begitu. Dan dia takut. Kemudian dia takut untuk mendapatkan judgment. Jadi dia enggak bisa berbicara, enggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ketika berada dalam situasi atau kondisi sosial secara tertentu begitu. Karena fobia ini juga memiliki sebuah resiko begitu. Karena kita takut kan, jadi fobia ini memiliki resiko terhadap tubuh kita sendiri yang menderita fobia tersebut gitu. Memang ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya adalah mengalami insiden atau trauma tertentu. Jadi misal kalau naik pesawat gitu ya. Terus dia ini apa namanya? Parnoan begitu terhadap ketinggian atau parnoan gitu terhadap kecelakaan pesawat, atau dia pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat begitu ya. Jadi dia mengalami insiden atau trauma tertentu gitu pas dia naik pesawat gitu, itu resikonya. Dan selanjutnya adalah menderita gangguan mental kayak schizofren, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum.
2: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Lalu kemarin kayak gimana sih?
2: Bagaimana tuh? Oh iya tuh.
3: Gak tau nih, nunggu Rizal nih. Gak tau kemana Rizal. Lu kemana sih? Mana sih Cia dia Cia?
2: Cia mana kok?
4: Rizal!
1: Sorry. Megan Fox barusan telepon. Yo. Tuh, wah, enggak. Yo.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Days on, days on, days on.

0: Hey, yo, thanks for having us. We're pretty much.
1: Thank you guys so much.
2: We love you guys.
3: Give it up one more time for Pretty Mug. You don't know. Nose long like garden hose.
4: I tell a man's not hot. Didn't you love them? I love them.
5: Yes, of course.
4: Did you guys love them? Yeah?
5: Yo, that dancing though? Yeah.
4: I can't. Can you?
5: Yeah.
4: Can anybody in the audience dance?
6: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Hai sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif semuanya.
12: Halo sobat inspiratif.
13: Halo sobat inspiratif.
14: Halo sobat inspiratif.
15: Halo sobat inspiratif.
7: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
13: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
8: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
16: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
13: Buat bekerja di rumah,
17: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
13: Social distancing.
11: Terus
12: physical distancing.
11: Terus pakai masker.
8: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
16: Penting itu, penting.
11: Dan yang terpenting,
7: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
17: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
15: Jaga kesehatan ya.
16: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
12: Punya motivasi hidup yang tinggi.
13: Always berpikir positif.
8: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
12: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
16: Cut. Salah.
7: Keliru, Cuk.
16: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
12: Kami dari Inspiradio
16: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
8: 1441 Hijriah.
15: Semoga puasanya lancar,
9: pahalanya meningkat.
13: Enggak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
15: Inspiradio.
13: Radio.
8: Inspiradio.
12: Well, Inspiradio.
9: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
13: Inspiradio.
16: Inspiradio.
18: Inspiradio.
19: Inspirasi tanpa
16: batas.
20: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

pasukan Tasya Rosmala Ju Palapa.

0: Ya Beb.
1: Ada.
2: Aku tak mungkin melupakanmu.
0: Swear.
1: Dua swear.
0: Oh dua swear.
1: Dua swear tambah satu tiga swear.
0: Oh tiga swear.
2: Tapi
1: ada tapinya loh Mas Keri.
0: Kenapa Beb?
2: Tasya tak berdaya.

0: Terima kasih ya.
1: Oke.
0: Okay. Baiklah Ayah.
1: Yuk semoga.
2: Ada SNP Indonesia, ada PT Kas, ada SNP KM 24, Tasya Rosmala.

Ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rose.

0: Oke, Tasya ucap.
1: Tasya Resmala, New Palapa.

0: Terima kasih semuanya.
1: Oke, matur suwun.
2: Bocah cilik asli Pasuruan. Biar sampean gagak penasaran, ada Max Zone Shooting, ada Ramayana, juga ada Tasya Rosmala. Du Palapa.

Terima kasih. Gimana ini sudah? Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya.

0: kasih. Ayah dilanjut lagi ya.
1: Mantap. Artis cileknya Indonesia, bro. Yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD, selalu murah senyum lagi. Yang punya suara sakti ada Ramayana, ada Magnus Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosemala New Palapa.

0: Oh Mas Heri, ya. Sini Mas Heri.
1: Wow.
0: Pacarku sini.
1: Mas Heri.
2: Spesial buat anda-anda semuanya.

0: Terima kasih semuanya.
1: Ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxstone Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Ju Palapa.

0: Terima kasih.
1: Ada PT HBM, ada Jorong Production, juga ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya?

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo. Selamat datang kembali bersama saya RC Ian dan di Mental Mantel. Ntar ya, saya mau cek sound dulu. Ntar.

Udah jelas suaranya? Cek. Oke. Halo, selamat datang kembali bersama saya. Waduh, diulang lagi nih. Cek. Kenapa suaranya mendengung ya? Halo. Ini gimana ini suaranya? Cek. Halo. Tes. Oke. Ini kenapa di saya suaranya mendengung ya? Bentar guys.

kirim-kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

entahlah, menang door prize atau masuk ke ranking 1 atau masuk ke sebuah lembaga atau masuk ke sebuah universitas atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian, begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya,

lampu kamar dan tidak menggunakan gadget sebelum tidur, itu juga dapat membantu kualitas tidur dan menghindari insomnia. Gitu. Dan baru saja saya dikasih tahu oleh para pendengar bahwa bahasa Indonesianya nengeri adalah menandai. Sorry. Oke. Mantap. Dan itu tadi memang adalah sebuah informasi untuk kalian untuk mengubah gaya hidup agar kalian tidak mengalami apa yang namanya gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur di masyarakat kita itu memang sudah masih menjadi sebuah hal yang umum terjadi gitu. Dan juga banyak sekali di masyarakat kita yang memang beredar mitos-mitos sampai ya, karena saking umumnya gangguan tidur ini terjadi gitu. Jadi banyak banget dari masyarakat yang memberikan informasi seputar mitos-mitos tentang gangguan tidur begitu. Karena memang gangguan tidur ini menjadi masalah yang cukup umum dan mungkin kalian juga mengalaminya gitu ya. Dan yang selanjutnya yang akan saya berikan informasi adalah mitos dan fakta seputar gangguan tidur gitu. Sleep apnea atau yang biasa disebut gangguan tidur bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Beberapa orang menganggap bentuk sleep apnea hanyalah berupa tidur mendengkur. Beberapa lagi berkata bahwa itu hanya terjadi pada orang tua. Gitu. Karena ya memang sih setelah bertambahnya usia, kita memang mengalami beberapa gangguan tidur. Tapi bukan berarti gangguan tidur ini hanya terjadi pada orang tua atau orang yang beranjak ketua gitu ya. Dan bukan berarti gangguan tidur adalah sebagai penanda bahwa Anda sudah tua gitu. Enggak. Karena gangguan tidur juga bisa dialami oleh anak kecil dan orang tua, tidak tergantung usia, kecuali bayi balita yang masih belum mendapatkan mendapatkan pengalaman dari dunia luar begitu. Dan anggapan-anggapan yang seperti itu memang berupa mitos gitu ya, yang ada di masyarakat gitu. Nah, beberapa mitos yang akan saya bacakan adalah sleep apnea hanya mendengkur. Sleep apnea atau gangguan tidur itu cuman ngorok aja gitu. Itu sebenarnya adalah mitos. Karena ngorok dapat merupakan gejala dari gangguan tidur. Tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Orang dengan gangguan tidur benar-benar berhenti bernafas hingga 400 kali sepanjang malam dengan jeda berlangsung 10 sampai 30 detik. Biasanya diikuti dengan mendengus mulai bernafas lagi. Gangguan siklus tidur ini dapat membuat kalian capek di siang hari gitu. Karena sebenarnya orang

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Benar Anda bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Jack. Halo, Jack. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi. Kembali lagi bersama Mental Mantul. Udah beberapa pekan Mental Mantul masih pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu Mental Mantul libur atau absen dari

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Tokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: Ki.
1: Ya.
0: Pulang kantor langsung aku tunggu di sini ya.
1: Aku bisa lebih cepat kok. Aku sekarang kesana ya.
0: Loh, kamu pulangnya lebih awal. Ki. Ki.
1: Nanti aku jelasin di sana.

0: kamu gak perlu merasa sebersalah itu, karena ini semua bukan tanggung jawab kamu. Makasih ya, udah mau nemenin aku ngelaluin semuanya.
1: Aku yang makasih.

나보고 나는 밤에 와.

0: Energy Save dari Inspiridium.
1: Penyebab pasti psikopat tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Oke. Jadi penyebabnya yang pasti itu sebenarnya enggak ada. Begitu. Berbeda dengan Oke. Berbeda dengan penyakit kesehatan mental yang lainnya, itu bisa dipastikan penyebabnya seperti apa begitu. Tapi kalau psikopat ini tidak ada penyebab pasti dan masih tetap diteliti sampai sekarang begitu. Dan memang kalau nggak ada penyebab pasti bukan berarti nggak ada penyebabnya, tapi para ilmuwan psikologi lagi memprediksi timbulnya kepribadian psikopat ini begitu. Yang pertama karena pengaruh genetik dan pengalaman traumatis masa kecil. Disimpulkan demikian karena psikopat biasanya tumbuh dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis atau latar belakang seseorang yang tidak mempunyai dukungan dari siapapun. Ya bisa jadi dari orang tua atau dari teman begitu, karena tidak ada keharmonisan di dalam kehidupannya waktu kecil begitu ya. Dan ketidakharmonisan tersebut bisa dalam bentuk adanya pelecehan dan penelantaran anak. Orang tua yang kecanduan alkohol atau perkelahian orang tua, psikopat sendiri lebih sering ditemukan pada kaum pria dibandingkan perempuan begitu. Tapi sebenarnya ada juga psikopat yang perempuan begitu. Kalau kalian bisa melihat sejarah atau melihat kasus-kasus begitu. Ini saya lupa ngasih tahu sebenarnya. Kenapa kok judulnya hari ini, kalau kalian melihat sosial media yang inspiradio.id, kenapa kok judulnya sekarang psikopat seri 1? Karena memang banyak sekali yang bisa dibahas dari psikopat, dan banyak sekali anak orang-orang yang ingin bertanya tentang psikopat ini melalui sisi kesehatan mental. Seperti itulah kenapa saya membuat judul kali ini menjadi psikopat seri 1 begitu. Karena enggak menutup kemungkinan kalau memang Selasa depan atau Selasa berikutnya itu akan membahas tentang psikopat lebih dalam lagi, yaitu akan membahas tentang entah kasusnya, entah banyak orang-orang yang ingin konsultasi atau curhat atau berbagai informasi, maka bisa lanjut ke psikopat seri yang kedua. Dan ini sekarang di seri yang ke 1. Di seri yang pertama begitu. Oke.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan
11: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
12: Enggak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.